Camilo Lab. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

bono raja bono rambut raja bono ibu rambut jambu pemudu jambu ya kapi o ina mabe ya kapi o ina mabe pemudu peta dunia pemudu peta dunia dunia kita di dunia kuda yang bagi kayu kita Eno sempre ponho o oi. E o que chama? Valeu. Depois se é.

0: a los bombados. Pues mira, vino. Ya tiro los tres, sude, sude, sude.
1: ¡Ay, ya!
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oye, tú mira, vino a pitiza. Mosno pa tu cala y huda magi mayar rumba. O pa tu mosna que muda sembo ya la rey de mi siemano. Allí me llamo no me voy a ser. Allí me llamo no. Hemos soñado pues ser. Ah, ah, ah, ah.

Engineer wiro uda lego seje. Musna wayodi uda lego boro. Jarangi achiel kende donho. Fred Jakibigori udmina jei kijana mdogo. Musna boy guanda. Koda kwenge. Chaki mosona Kevin Hussein kudukecho wadgi beri.

Kaka Nyarodia unasalimia Lona Wiri pamoja na Atime Johnson, Robin Akinyinya Ugenya unasalimia Mapenzi Oberana pamoja na Mata Apondi Masigi Stunebe. Sherin Zawadi